bucket sa soli tau mai ar, and then the way na middle income level, in a round of limi sa kabulu, sa itami ini ni matintu, no na buah rara ta ina, ano da batar da tai. Vitau ni lingi na matintu, vitau ni lingi na matintu, bata ina benua, emini ala ini benua, ira baba ba matintu, ira bi kampani, ira soli baba, ora be bo bulivi me mera tava va a ke lugo va torra eta ini chua bonu sabe na ati men dana mumu to ina da be to ri linga te ina ani to maten tu tu va va ali te na tu ra mbale tu ne usa mbale e roa i bu bu to ani prime minister va te to me manua Trale Cesmata. Ina ngau na luma ina lawa ni value added tax. Ando tay na ni turat. Nindi sama iso mi baba baba kevi tu. Baba si sing baba wuli wuli na sa iso mi baba baba. Di sa ga rey lang ko ano bina. Administrato ini labo Trale Cesmata. Tama manua. Ini mau belajar sampai kita betul bahwa sarjungan enak bagi lama tak itu amat tentu. Di review, ya tak aku, jadi aku, saya tak akan tahu apa merah ini labu. Nampak tak utuh ini labu yang mentera boleh boleh tina. Santai semua cuci apa dah berapa, mebagi lama tak ini amat tentu, ima merah dah apa tentu, enak bagi buat orang tak ini tentu mata dalam itu lama cuci. Ora mani tunde ya turanga ino mara mani bono ba turanga mbua. Ne kalgo ero na ba tolo ba tol sar chunga ina ni mami club mai turanga chwa ta i Ro Felipe. I mami lito ya buta ina chwa ndoa asa sanga ni biba torre ta ina ni mami somo somo ni bulio ki mena bulin tu. Erana chwa Floriet bulin tu trust. Ni ko buta mo sa buwa ay ni orulun ko ra bulin tu do do me mata tabi um do to ra ga imbo abulin tu se kun victoria sku sa ila itu na no buwa ta ga buta ya na asa ma na bo sa tu ra ga ga imbo yo to na ro ba ira na so le miti pertania pa tu na ambo se rubi tu manda ra isom somo Ring-ring we turun balik tiga awal sa lengga otomi sumsomo. Raga ilis telemai sangga mebe oja bos. Inam bos ya, tewe wi naba asa ma mendurin do oru buli nanda turanga. Bera baru te ina membala tabi luta ina nanda bunuh. Anak ngunda bak kolon ya, salah cuma ya asa ma yang mebe cuma yang ngunggo. Di dalam itu bila terletai, membela tahun nanda bunuh. Mundo un gang gasa rali nga mundo turu nga timbua. Wade rano mini bonua. Ni rava wa kukua. To oni wa bina rangone. Grabe bina rama rama. Mera bin grabe bina rangone. Nona da muli. Wara rata ena rata oso ena uduai. Mera ena la wa bina ena koru buli. Sengen lenga ta ya ambile tira. Wia wa ade ita ina chengan. Nanda bita urlinga ta ina. Abi amen bala tabo atorre ta ina nanda bonua. Mena ke rawa te inoviti, ni ada mai ruang dolu lima sanga bulu. Satu inoviti, nama tembo se ibu rubura, oviti sa rawa ta nono takete. Sin rawa ta matentu, duan dua nga, na rawa ta ngani dola abat. Ya ke de mai ba malau te ina cina matang war na rani tu na papa langi ba matat sa rawa ba elis lis. Imami na imami ba sa papa langi ha matat sa rata langa ba imami. Ibinay ti mamata tayo ni Rango ay nortonggo. May matata tayo bira. Sa nga nabi, nanda ba ito urlinga tayo na, abay ba ito rin tayo ng balata nanda ba nga. Sabi mo na ba liberal nga ni matintu. Today as we celebrate the opening.

0: te mana tau na malumu ni tombo ke nevo kura en sere na rono on tolu ka vitu ha vili te ki mungo sane i a tia vita kula en na bongi vana kenda e sebi tingo vikenda na tini en na tolu sanga bulu ka vitu na miniti en na bongi vana ka nevo rombo ka endai ia di tau vada manda na matamba tatari kenda na o kila sa rona maza ongo na kenda tari kenda tiko vada vike mdo i mangrendo vaki labu na
1: vaki lasaranga kla mata ni ko en dona degree se pe yo kla me pa tu te na lumen go me papa kurra minus minus 2 ka sam ko li li saranga
0: ki to na bongi ni singa ni a bongi ni bu ke lu a le minus 4 sar ya ndo mata ke le minus 4 sar ko ya sam bomba tambata sar Yo, nama tempat tanam bongi, nama aku mila kata kita kini kau sah siang sarang di bawah anak tiri tu nak lubi, aku mera tu lebih bakar rau, ni untuk wear tu, untuk okangga sih, dobi kata bawah anak tiri mani lima orang orang nak orang nak kaloko, dobi mani itu nak main orang tu ombasi. Aku sah siang sarang itu bi untuk nak kamu sah mau bawah anak tiri tu, mera tu undur, mera tu warau tu nama tempat tanya.
1: Lo terang ana makumbung, tu untuk kau inau. Kerkere, kintori kurin li drop teki ya we moti kaya ni kurin ni buli na vitu na karloko. Me dakan dona tarot ko na klasi, pili bless taki na na new classroom. Awa sabang wabi mama na ona siya ngay, orin siya sanga ni rawa ni yanar na bi mama ni ona.
0: Asa tu kan berto awu nangai biura ni bola bola bengas ni buli mutu kuni nindo na berani ni kuah. Aku sah sengirau ngan di bandar cerita pun mata kena baru betul kena mandan angkasi. Nan raking gua sen tapi allah lu tu mersabar tu nelu benda. Nelayu bulu salamani rutu serangan kabir tu entau ke? Abi mani bi tu serto ngan induri. Mata serangan ni kaili rutu entau pa uniform rau ngan mengunti. Gua sen ngan unti rau. Saya kata nak kurti dong ngunti rau. Serang unti atau serang gelak kau ibuli. Anto nak awal awal itu tukar tu tunjuk nak tempat ni raki ni nasi ni kuah na kuah empat empat tahun tu minus 10 ya mai desert road mandropi hu ya na desert road ya empat empat tahun tu nama tak ni kuah minus 10 oh i twizzle minus 8 taupo wate ke tau marunui minus 7 Auckland lebu na punoi Auckland area 1 degree selowa yo a lebu we kenda na we tikuti ko landi and dayan remind dayan rata tu main nambata mata and a business singo eh ya ko ngaya
1: Iya, minta sah. Tak karu ni kan tapi nak serangga.
0: Gail, sana lah kau betul lengah. Kena kena tumbuh ada. Nampili ni libu libu. Libu libu. Eh, lebu batu batu lebu. Eh, terik ya.
1: Iya, tapi nak nama dah aku nanda natur nanda refund eh.
0: Kau mungkin tembonis. Tu main deba na serkei suba apa tu serti kan dibikin untuk na bebek kan itu warong tu main Mount Wellington dan bongi pernah kan dive Sonia or Roberta apa tu ke George ke Ronawane or Ben apa tu ke John dan bongi pernah